0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Masih di 96,8 FM Pro Dera dari Makassar. Masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Dan waktunya lagu pilihan kamu. Kita bakalan fokus di puterin lagu pilihan kamu dari jam 8 ini sampai jam 9 nanti. Dan yang belum sempat voting atau belum tahu lagunya ada apa aja nih, aku spill lagi buat kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai tidak dengar lagi lagunya lagu apa gitu ya. Yang pertama kita punya G. Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Juga ada Bruno Mars dengan Eyes Mine.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu pilihan kamu yang pertama, teman Prodo ada Jisoo dengan Klik. Terima kasih loh ya buat para bling yang sudah pada ikutan. Sebenarnya tuh kalau kita taunya ya Suyas gitu ya, tapi Jisoo-nya sendiri emang selalu nyebutnya ya bling bling bling bling aja gitu. Thank you yang udah pada ikutan nih. Ada Romanda, terus juga ada Tangki Mimpi, ada Adam, ada Wulan, terima kasih banyak, ada RD Karini juga sama Gibi. Thank you. Ini lagu terbaru dari Jisoo ya yang Klik ini. Dan katanya sih ini bakal jadi salah satu lagu yang bakal masuk juga di albumnya yang nanti akan datang. Enggak tahu full album, mini album, tungguin aja ya. Dan saya tuh memang tipikal lagunya Jisoo tuh emang yang kalau didengerin santai lagi di mobil sambil ngerjain tugas mungkin di rumah, di kamar, ini tuh pasti bakalan pas banget sih ya. Langsung aja di teman-teman Prodo 2, ini dia ada Jisoo dengan Klik.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

kedua nih teman Pradua, ada teh hijau dari Tulus. Terima kasih buat ada Sita, terus juga ada Emo, ada Anti juga, sama Adele yang udah pada ikutan lagunya Tulus. Thank you so much ya. Jadi nanti tinggal satu lagu lagi nih teman Pradua, nanti tinggal antara Bruno Mars I Just Mike atau Manusia Paling Bahagianya dari Gaya Indrawari. Jadi jangan lupa langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_pradua_makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Prodo, masih di 96,8 FM Prodo dari Makassar, masih bareng sama Enggi. Dan lagu pilihan kamu terakhir ada Bruno Mars, I Just Might. Terima kasih banyak buat ada Kak Kia, terus juga ada Arsi. Thank you ya. Dan ini jadi penutup di lagu pilihan kamu pagi hari ini teman-teman Prodo, tapi tenang aja ya, lagu pilihan kamu bakal selalu hadir setiap pagi di Spada dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Oke. Jadi langsung aja nih teman-teman Prodo, kita dengerin ada Bruno Mars dengan I Just Might, dan jangan kemana-mana karena nanti Enggi masih bakal nemenin kamu di Bincang Asik.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, masih dibincang asik teman Pro 2. Dan seperti biasa hari Selasa kita ngobrol di bisik ini dengan obrolan dari toleransi agama ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita di dalam satu circle tuh pasti ada aja lah ya yang namanya tuh teman yang berbeda agama lah. Iyalah Indonesia kan cukup beragam ya, bukan cukup lagi ya, sangat beragam teman Pro 2. Jadi kalau yang namanya temannya beda agama pasti ada-ada saja gitu. Ya, pasangan saja ada, apalagi teman gitu ya teman Pro 2. Nah dan sebenarnya itu pasti hal yang biasa banget lah di Indonesia gitu, karena memang negaranya kita tuh dari awal dibangun juga pastinya di atas keberagaman, beda suku, bahasa, budaya, sampai beda agama. Nah di pagi hari ini kita bakalan ngobrol nih teman Pro 2 soal toleransi beragama ya, tapi tenang aja bukan pembahasan yang berat atau pastinya mungkin berasa menggurui, tapi ini kita lebih bahas lagi ke versi anak mudanya aja ya teman Pro 2, alias kalangan kita gitu di Gen Z ini ya. Jadi mungkin ada yang relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana dulu sih, terus di Pro 2 FM teman.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Baper? Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Masih di 96,8 FM Prodeuran Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kadang tuh kita mikir tentang toleransi itu tuh suatu yang besar banget ya. Padahal sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya kayak menghargai teman yang lagi menjalankan ibadah gitu ya. Dan tidak mengganggu mereka, tidak bikin bercandaan yang memang hal-hal kesara gitu ya, alias keyakinan orang. Dan ngerti kalau setiap orang itu punya cara beribadah yang berbeda. Menurutku ini bare minimum ya, teman Pro 2 ya, untuk menghargai teman-teman kita yang mungkin lagi beribadah gitu. Dan sesederhana ngasih waktu teman, kayak misalnya ada yang mau sholat, ibadah gitu ya, atau nggak ngajak makan teman yang lagi puasa, itu juga bentuk toleransi sih sebenarnya. Jadi toleransi itu tuh bukan berarti kita harus ikut semua kepercayaan orang lain dan tidak kayak harus menyamakan semua agama, tapi toleransi itu tuh soal gimana kita menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya sambil tetap menjalankan keyakinan kita sendiri.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Alright teman perdua, udah hampir jam 10. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang masih stay dan terus sampai sekarang dari jam 5, jam 6 ya kita bareng-bareng. Tapi kamu masih stay dan terus, terima kasih banyak ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di Bincang Asik, dan waktunya yang udah harus pamit. Thank you so much sekali lagi ya. Nanti kamu pastinya masih bakalan ditemenin sama teman-teman dari penyiar Pradua di sore siang, sore ceria, jaga malam. Pokoknya nanti kita bakalan seru-seruan hari ini ya. Tapi gak barengan sama Yanggi, sama teman-teman aku yang lainnya. Kalau gitu Yanggi pamit, terima kasih ya sekali lagi teman Pradua. Have a nice day, sehat-sehat dan semangat. Bye-bye.

0: 2.
1: Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Selasa 15 September 2026 bersama Giliani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id.
0: Wasiu Impro 2.
1: Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: Teman Pro 2, informasi pertama datang dari Politeknik Pariwisata Makassar yang menggelar gerakan wisata bersih atau GWB di kawasan pesisir kota Makassar. Dan kegiatan yang menyasar Pantai Layar Putih, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Angin Memiri, dan juga Pantai Biru ini diikuti Civitas Akademika Poltekpar Makassar yang terdiri atas ASN, jasa lainnya, dan juga mahasiswa. Dan kegiatan bertajuk gerakan wisata bersih menuju ekosistem pariwisata ramah lingkungan ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-35 Poltekpar Makassar sekaligus juga memperingati World Tourism Day tahun 2026. Dan kegiatan ini diawali dengan apel dan juga pengarahan di lapangan Gedung Amanagapa. Setelah itu peserta dibagi ke dalam sejumlah kelompok dan bergerak menuju titik yang telah ditentukan untuk melakukan pembersihan kawasan pesisir, di mana aksi dilakukan secara gotong royong dengan mengumpulkan sampah di sepanjang area pantai yang menjadi sasaran kegiatan. Dan informasi selanjutnya, ada Ketua Pengurus Daerah atau PD19 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI Sulawesi Selatan yang juga Wakil Wali Kota Makassar, Alia Musika Ilham, resmi menutup FKPPI 19 Sulsel Paddle Open Turnamen 2026. Dan penutupan turnamen berlangsung di Ultra Paddle kawasan CPI Makassar, di mana penutupan turnamen tersebut menjadi puncak rangkaian kompetisi olahraga paddle yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Nih teman-teman Pro2, termasuk sejumlah peserta dari luar Sulawesi Selatan. Di mana dalam sambutannya, Alia Musika Ilham menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, sponsor, serta juga berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga turnamen tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan menurutnya juga FKPPI 19 Sulsel Paddle Open Turnamen 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat solidaritas keluarga besar FKPPI. Itu dia teman Prodo, Wasiun Prodo pagi hari ini, dan kamu bisa baca informasi lainnya melalui website rri.co.id.
0: Wasiu Impro 2.
1: Wasiu

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Nah teman berdua, balik lagi bareng Isan, teman-teman kalian semua. Masih mau diputarin lagu yang kamu suka? Kita tunggu deh teman berdua di 2811410968 dan Scott Pro Makassar lewat DM Instagram kita. Atau gampangnya banget nih teman berdua, kamu bisa gabung lewat RRI Digital ya teman berdua ya. Bakal kita puterin lagu yang kamu suka sekarang juga. Makanya buruan sekarang kirimin lagu yang kamu suka di WA, di Instagram ataupun di RRI Digital.

Balik lagi teman berdua, kita mau kasih kamu lagu yang sudah kamu request nih. I'm going to Medicine Beer dengan Bittersweet nih yang sudah dipilih sama siapa ya, namanya Lara Purnamasari. Thank you so much Lara di 0813 76 sekian. And then aku mau ke 0856 47 sekian, namanya 6 ya. Nah, mau tanya, hai kakak, aku Minace. Benar ya? Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace, kak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus syaratnya kakak. Makasih banyak. Makasih. Terus juga ada dari 0815 1007 sekian, dari Feby, katanya pengen dengerin lagunya Menjauh dari Fanny Sezi ya. Kita bakalan puterin ketiga lagu ini teman berdua untuk hari ini, dan kita akan mulai dulu deh dari Madison Beer with Bittersweet.

Wah, aku udah puterin semua lagu yang udah kamu pilih. Habis ini kita bakalan ngulik bareng ya teman Pradua ya, karena udah jam 12 juga. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, because Isan will be back.

Nah, teman berdua, sudah saatnya kita kulik bareng. Dan untuk hari ini teman berdua ya, ada dua makanan dari Makassar yang bisa sebenarnya satunya bukan Makassar banget sih, tapi memang mereka ini kembar tapi beda gitu teman berdua. Nah, teman berdua ini adalah salah satu makanan yang SD ada di kampus, sampai di kampus-kampus juga ada, karena yang jual itu biasanya anak-anak kecil yang berkeliling biasanya ya. Yes, benar, Jalangkote. Nah, teman berdua, tapi kalau bisa kita ngomongin Jalangkote gitu. Hal pertama yang bikin beda itu ada di kulitnya. Kulit Jalangkote itu terkenal lebih tipis dan super renyah. Jadi kalau misalnya pas masih hangat, sekali digigit langsung bunyi kers gitu. Teksturnya ringan dan gak terlalu padat, tebal. Dan jadi isiannya tetap jadi bintang utamanya nih teman berdua. Nah, kalau di luar di teman berdua ya, ada juga yang namanya pastel yang mirip banget dengan si Jalangkote ini nih. Nah, kalau pastel itu sendiri nih teman berdua ya, biasanya agak kulitnya agak lebih tebel gitu teman berdua ya. Jadi dia kalau misalnya digigit biasanya lembut dulu di awal, terus di dalamnya itu masih sama dengan isian dari Jalangkote nih teman berdua. Nah, meskipun kelihatannya mirip, tapi pengalaman makannya ini beda banget sih guys ya. Termasuk mungkin bagian isiannya, kalau Jalangkote biasanya mirip-mirip tapi ada perbedaan nih. Isiannya yang sederhana, rasanya pas, biasanya dia ada bihun, kentang, wortel, dan toge dipotong kecil-kecil dan telur gitu ya. Semuanya dimasak dengan bumbu gurih yang ringan, jadi gak bikin enak, itu isian dari Jalangkote. Yang menariknya Jalangkote gak pernah berlebihan, justru karena sesimpel itu maka semua rasa bisa dibilang seimbang. Nah, kalau misalnya pastel sendiri itu lebih kompleks gitu teman berdua ya. Kalau pastel itu biasanya dimakan pakai cabai rawit, kalau Jalangkote itu punya saus cocolan asam pedas nih teman berdua. Dan banyak banget lagi perbedaan antara pastel dan juga si Jalangkote ini. Perbedaannya apa lagi? Sebentar kita bakalan bahas. Tetap saja di 96.8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk Jalan Kote, Dato Pastel dan Pastel maksud saya, teman Pro 2 ini adalah salah satu hal yang beda gitu ya. Kalau Pastel biasanya dipakai makan itu ada sama dengan cabai rawit atau kondimennya pakai cabai rawit. Kalau Jalan Kote itu punya pasangan yang enggak dipisahkan, itu saus cocolan yang asam pedas gitu. Nah, sausnya ini rasanya unik, ada asam-asamnya, ada pedasnya dan sedikit manis juga. Jadi pas Jalan Kote itu yang gurih dicocol ke saus ini rasanya langsung segar. Atau mungkin biasanya kalau sambil cengke-cengke atau jongkok-jongkok terus dibuka atasnya, dimasukkan baru dimakan di pinggir jalan. Wah, itu mantap banget tuh Jalan Kote ya. Bakal ada yang bilang itu Jalan Kote tanpa saus tuh rasanya kayak makan mie instan tanpa bumbu. Tetap bisa dimakan tapi ada yang kurang gitu. Makanya waktu beli Jalan Kote itu sausnya jangan sampai kamu ketinggalan guys.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

itu dia. Kalau misalnya kamu mungkin lebih suka yang namanya pastel, gak apa-apa. Kalau misalnya kamu juga suka jalan kota juga gak apa-apa sih Taman Perdua. Tapi memang perbedaannya kayak di situ tadi yang lo disampaikan ya, Taman Perdua. Nah, habis ini kita akan melangkah menuju kemana? Ke informasi dari dunia olahraga dong ya. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya, aku mau kasih kamu kabar dari dunia olahraga. Dan yang pertama aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya Barcelona melanjutkan tren positif di awal musim 2026-2027 setelah menundukkan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia. Ini teman Pradua, dilansir dari situs resmi FC Barcelona. Kemenangan tersebut menjadi 3 poin kelima Barcelona di La Liga sekaligus memperpanjang catatan sempurna mereka pada awal musim kompetisi. Dan Barcelona langsung menunjukkan dominasinya sejak pertandingan dimulai. Xavi Espat membuka keunggulan pada menit kelima melalui tembakan rendah kaki kanan yang menjadi gol kompetitifnya pertama untuk Barcelona. Lamine Yamal kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-19 setelah menerima umpan tarik Rapinha. Dan kemudian pemain muda tersebut kembali menekan namanya di papan skor pada awal babak kedua melalui eksekusi penalti. Dan keunggulan 3-0 sempat membuat Barcelona terlihat nyaman mengendalikan pertandingan. Namun Levante tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketinggalan melalui Ivan Romero pada menit ke-79 nih teman Pradua. Hasil ini membuat Barcelona tetap berada di puncak klasemen La Liga dan memperpanjang catatan kemenangan mereka. Dan Barcelona kini menjadi memenangi 6 pertandingan kompetitif secara beruntun pada awal musim 2026-2027 dan menyamai salah satu start terbaik dalam sejarah klub. Dan Barcelona selanjutnya memiliki kesempatan menciptakan sejarah baru ketika menghadapi Racing Standard di Sport Camp Nou nanti. Dan jika kembali menang, Barcelona akan menjadi tim pertama dalam sejarah klub yang mengawali musim dengan 7 kemenangan beruntun. Luar biasa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Perdua balik lagi di 96,8 FM Perdua RRI Makassar. Lanjut lagi untuk kabar selanjutnya dari dunia olahraga gitu teman Perdua ya. Nah, ini kabar selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Heartman segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA Asia 2026. Heartman katanya mengaku telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawanya ke turnamen tersebut di teman berdua. Namun tim pelatih harus melakukan evaluasi kembali dan katanya berdasarkan kondisi sejumlah pemain setelah pertandingan akhir pekan, Heartman menyebut tengah mempertimbangkan

ini teman Prodo. Karena itu evaluasi diperlukan untuk sebelum daftar akhir pemain ditetapkan untuk FIFA Asia 2026 dan yang menegaskan tim pelatih akan memantau perkembangan para pemain sebelum mengambil keputusan akhir. FIFA Asia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober. Ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen FIFA ini teman berdua. Dan timnas Indonesia berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh dan grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap

Nansix Podcast FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, kabar terakhir dari dunia olahraga. Aku mau kasih tahu kamu nih, kalau misalnya Zidane memasukkan Ismailo Ganio ke dalam daftar timnas senior Prancis untuk National League nih, dan Ganio adalah pemain Lens muda. Laporan dari Get French Football News katanya menyebutkan kalau misalnya Ganio telah menerima telepon dari Zidane, dan pelatih nasional Prancis itu mengumumkan seluruh daftar pemain pada 18 September. Dan penampilan Ganio itu menarik perhatian setelah tampil gemilang pada saat Lens menghadapi Paris Saint-Germain, dan pertandingan tersebut disaksikan langsung Zidane di stadion. Berkat performnya, Lens meraih kemenangan 3-2 atas Slavia Prague, dan performa solid itu memperkuat peluang Ganio menembus skuad Prancis. Dan pemanggilan di perubahan besar dari karir internasional Ganio, sebelumnya ia hanya tampil dalam laga persahabatan kontra Burkina Faso. Dan kini Ganio menyatakan komitmennya membela Prancis setelah mendapat kesempatan memperkuat tim senior. Keputusan tersebut membuka babak baru karirnya, dan pastinya untuk karir yang sangat luar biasa ini akan diberikan dan diberikan kesempatan oleh pelatih pastinya, teman Pro 2. Itu dulu kabar dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Sebentar kita bakal lanjut lagi kasih kamu kabar lainnya, jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Temen berdua, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
3: Dan ya, semangat sekali teman Pro 2 ya untuk anak perjalanan hari ini. Dan ternyata nih, ternyata teman Pro 2,
2: apa tuh?
3: Kita kembali lagi bareng-bareng.
2: Iya.
3: Iya kan, karena terakhir kan kemarin ya, Ale ya. Dan yes, Fauzan sorry cerita lagi nih untuk Karin. Waduh, sorry cerita terus nih ya kan. Oke, dan teman Pro 2 seperti biasa, gimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik aja nih? Karena sekarang tanggal 15 juga pertengahan banget
2: bulan
3: September ya kan. Jadi kayak banyak banget orang yang katanya sudah mengeyuh.
2: Aduh, iya, aku pun udah mengeluh.
3: Oke, betul. Dan teman Pro 2, kita mungkin kasih info sedikit ya kan. Tadi waktu kesini kayak sumpah demi apapun, kalau kita bahas lagi ini Pertamina, dimanapun SPBU dimanapun itu lowong banget coy, sumpah.
2: Iya, jujur.
3: Salah satunya nah, tadi waktu kelewat di Sungai Sadang, SPBU Sungai Sadang baru, 1G motor coy. Satu, wow. Dan tidak ada antrian. Kayak wah, gokil. Anjay.
2: Iya, anjay.
3: Centang kedua kali loh itu Ale. Ale ya Bu ya.
2: Udah aku bilang gitu.
3: Tapi emang menurutku better meal lah. Yeah, better banget
2: dari kemarin-kemarinnya.
3: Betul. Dan teman Pro 2 seperti biasa juga kalau di jam 4 sampai jam 5 itu kita ngebahas seputar public figure nih. Ya kan? Public figure-nya ini kayaknya tidak main-main untuk hari ini karena tidak di Indonesia tapi di luar, internasional.
2: Benar.
3: Kan? Coba yang kita bahas apa nih Ale?
2: Kita bakalan bahas artis yang kayaknya udah lumayan lama juga nih, yaitu Miley Cyrus.
3: Miley Cyrus. Mm-hmm. Gimana sih bacanya?
2: Gak tau juga, kayaknya gitu deh.
3: Miley Cyrus atau Miley Cyrus?
2: Miley kayaknya, Miley Cyrus. Cyrus.
3: Kau paling tau Miley Cyrus yang mana lagunya? Miley Cyrus? Cyrus?
2: Cyrus?
3: Gimana tuh sana? Miley?
2: Miley. Terus? Cyrus.
3: Oke, susah banget ya. Oke, kenapa kamu bahas untuk hari ini itu?
2: Karena bisa dibilang dia itu kayak sebuah penyanyi yang udah nemenin banyak generasi mulai dari era Disney sampai sekarang yang masih jadi icon pop dunia lah.
3: Betul. Tapi ada salah satu yang putar lagunya beliau itu yang di mana Wrecking Ball.
2: Ah, kalau aku Flowers.
3: Kalau Flowers baru.
2: Iya.
3: Berapa ya? Tapi baru setahu kalau yang
2: Flower. Tapi udah lama deh kayaknya deh.
3: We Can't Stop.
2: Ya
3: kan. Waking. Buah, saya takut kesalahan. Oke. Jadi kau paling ini, kenapa kamu dengar ini juga? Kenapa kamu bahas ini?
2: Karena bentar lagi dia bakal comeback lewat album barunya yang berjudul Bass Persuadius.
3: Album?
2: Iya, album. Dan albumnya ini dijadwalkan rilis pada tanggal 18 September 2026.
3: Betul, oke.
2: Berapa hari lagi ya? 3?
3: Berapa tadi, tanggal berapa?
2: 18.
3: 18 ya, sekarang udah tanggal
2: 15.
3: Oh ya, 3 hari lagi.
2: 3 hari lagi.
3: Dan juga setahuku dia kayaknya sangkatan dengan kayak Ariana Grande.
2: Aku ya?
3: Dia kan udah tua setahuku.
2: Iya. Yeah.
3: Dan tuh kayaknya di Disney nah, kayaknya dia kayak sangkatan kayak sama Ariana Grande.
2: Bener.
3: Ya, macam kan. Yang kayak di film kartun. Bukan film kartun sih, kayak.
2: Yang kayak reality show itu.
3: Yang untuk anak-anak kan dulu kan. Iya, tau. Oh iya, salah satunya ini. Ya kan. Tapi dulu tuh banyak banget konspirasinya juga ini Mary Quest.
2: Masa?
3: Mary Quest nek kalau saya. Kalau Mary Cyrus kan? Saya Mary Quest.
2: Oke.
3: Sempat. Ini menurutku terlipat-lipat, oke. Okay? Dan tapi menurutku dulu banyak banget juga konspirasinya nih Mary Quest, ada juga Avril Lavigne. Gimana sih bacanya?
2: Avril
3: Lavigne kan? Ya,
2: aku gak tahu.
3: Mas, itulah ya kan. Ya. Jadi kayak banyak banget kidul konspirasinya. Adalah beberapa katanya seperti itu. Nanti kita bahas di off-air aja teman-teman.
2: Yeah.
3: Dan nanti selama sejam ke depan kita akan bahas seputar Mary Quest, seputar public figure tentunya teman-teman dua. Dan yes, Fauzan putarin dulu lagu satunya nih yang berjudul Flowers dari Miley Cyrus tentunya. So, langsung aja Fauzan putarin untuk kalian semuanya dan nanti kita akan bahas selama sejam ke depan.

0: bagian kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: As life goes on, starting to learn more and more about responsibility, and I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet, and things that they don't want to take responsibility for.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan SM Pro 2. Lebih semangat kau ya, padahal saya baru datang dari tadi jam 11.
0: Iya.
1: Bagus, itu bagus banget ya. Dan kita masih bahas soal Mary Cross ya kan, yang kalau kau
0: Cyrus.
1: Bilang itu, kau bilang Mary Cyrus. Saya Miley Cross.
0: Okay.
1: Kenapa aku bilang Mary Cross? Karena jujur saya takut kepleset. Ini saya kepleset banget nih.
0: Oh.
1: Kan? Oke, dan tadi kau bilang katanya mau mengeluarkan album juga. Nah, terus.
0: Tapi ternyata Miley ini sebelumnya pernah menangkan penghargaan Video of the Year di MTV Video Music Awards berkat lagu Wrecking Ball.
1: Atau the Wrecking Ball.
0: Asik.
1: Ketahu.
0: Oke, tapi yang bikin menarik ternyata Miley ini bukan malah dia yang naik.
1: Itu loh maksudnya.
0: Bukan
1: dia yang naik.
0: Iya.
1: Dia pemenang tapi bukan dia naik untuk kabar penghargaannya.
0: Iya.
1: Nah, terus
0: justru dia mengirim seorang pemuda bernama Jess Held untuk naik ke atas panggung untuk menggantikannya. Okay. Nah, Jess ini ternyata seorang tunawisma nih.
1: Oh iya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, terus.
0: Nah, Jess dia itu malah menyampaikan bahwa pesannya untuk jutaan anak muda tunawisma di Amerika yang sering gak mendapat perhatian. Kayak jadi Miley ini kayak ngirim ke Jess ini buat kayak dia itu menggambarkan sosok anak di Amerika yang tunawisma yang kayak mereka itu butuh perhatian loh kayak gitu. Jadi makanya dia menyuruh Jess untuk naik ke atas panggung untuk mendapatkan penghargaan itu.
1: Oke. Berarti bagus juga ya, maksudku ada rasa kepeduliannya segala
0: macam. Iya, dia kayak menyuarakan isu-isu yang mungkin kayak lebih penting lah daripada sekedar penghargaan.
1: Oke. Berarti dia masih peduli juga. Terus.
0: Gak lama setelah kejadian itu ternyata Miley ini mendirikan yayasan bernama Happy Hippie Foundation.
1: Oke, nice.
0: Yang awalnya Miley sendiri itu mengaku sangat terpukul setelah mendengar kisah dari Lila Alcorn yang seorang remaja transgender yang meninggal karena merasa ditolak oleh keluarganya.
1: Oh, ditelantarkan?
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi kayak bisa dibilang lahirnya Happy Hippie Foundation ini kayak fokus membantu anak muda tunawisma sama kelompok yang rentan lainnya yang kayak terlantar gitu.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Betul. Berarti rasa pedulinya kepada manusia itu besar juga, ya kan?
0: Betul. Jadi kayak mungkin bukan seorang penyanyi doang, tapi dia kayak memang rasa peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang bisa dibilang membutuhkan lah.
1: Iya. Gitu. Besar juga ya tentu doa. Oke. Dan gue mau juga dibilang banyak banget nih juga singlenya dari Miley Cyrus ini. Miley Cyrus kan?
0: Iya.
1: Miley Cyrus sudah dapat itu.
0: Oke.
1: Tunggu tempo
0: Miley
1: aja.
0: Miley Cyrus.
1: Yes. Udah banyak dan juga dia ini juga salah satu yang temani kak juga zaman-zaman kok tuh SD.
0: Oh.
1: SD atau SMP kapan yang kayak ini kan kayak sangkatan kayak sama Justin Bieber, Ariana Grande,
0: Selena Gomez,
1: Shawn Mendes, ya kan? Yeah. Shawn Mendes atau Shawn Mendes? Shawn Mendes ya kan?
0: Oke.
1: Pokoknya ada beberapa lah begitu. Pokoknya salah satu juga yang temannya kayak dulu kayak temani lagu-lagu barat segala macam gitu. Oke. Dan sebentar kita akan masuk lagi untuk bahas Miley Cyrus ya kan? Miley Cyrus serius banget nih.
0: Iya, serius.
1: Serius ya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik like kamu. Dan ada suaranya, coba pakai headset. Ada suaranya, coba pakai headset. Dia ini sekarang
0: ada.
1: Oke. Dan teman Pro 2 Omoko juga.
0: Oke.
1: Jadi cuma keempat kayak tadi.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ada suaranya. Okay.
1: Dan teman Pro 2 sekarang kita masih ngebahas seputar Miley Cyrus. Kota Miley Cyrus berdua?
2: Yes, tahu.
1: Oh, tunggu dulu. Kita ini kedatangan dua lagi nih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kok enggak ada ya suaranya di sini?
0: Ada kok.
1: Enggak ada?
2: Iya, enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Ada.
1: Ya?
2: Oh,
1: ada atau tidak ada? Enggak ada. Oke, kita ganti. Kita ganti
2: okay
1: di sini. Coba
2: okay
1: ngomong.
2: Ada.
1: Oke. Okay. Iya. Berarti kita bahas Miley Cyrus. Kau tahu tidak Miley Cyrus berdua?
2: Tahu
1: dari mana? Temanmu, teman mainmu atau apa?
2: Dulu kebetulan.
1: Nah.
2: Kebetulan dulu sempat satu kompleks sama Kak Miley.
0: Oke.
1: Okay. Oh, apa
2: dia
1: biasa?
2: Kan tua berapa tahunnya? Dia udah SMA, saya masih SD jadi.
1: Oh, enggak terasa
2: iya, jadi. Iya, jadi pas main-main tuh kayak dia terlalu permainan dewasa nih, kalau saya masih pakai
1: permainan dewasa tuh.
2: Maksudnya kayak main lompat karet, kalau saya masih main di pasir.
1: Oh, dia kayak masih ikut-ikutan.
2: Iya, masih anak bawang kan.
1: Kalau Ferdi sama pembantunya berapa lama, Ferdi? Oh,
0: bukan ya. Pembantu enggak tuh? Saya. Kebetulan dia kemarin datang di pengkaderan saya kemarin.
2: Coy.
1: Harusnya kan kalau kau bilang di pengkaderanmu datang, harusnya tuh kok bilang kok di pengkaderanmu datang tuh, harusnya dia juga ada berdua.
0: Kan beda organisasi.
2: Oh, benar.
1: Oh, iya juga. Iya. Apa organisasi?
0: Itulah pokoknya.
1: Oke. Tapi dari mana kok, dari kapan kok tahu itu Miley Cyrus, weh? Tita dulu bedeng.
2: Apa itu, Kak?
1: Dari mana kok tahu Miley Cyrus? Maksudku tahu lagunya.
2: Betulannya ini.
0: Iya, betul aja dong. Real,
2: sadar realnya. Dari lagu JDK. Ada biasa kalau kayak di TV, ada kayak masih di net.
1: Oh iya,
0: iya.
2: Iya, itu Boy sering William. Kak. Iya, serius. Kok serius betul.
1: Sama Sheila Dara.
2: Iya. Nah itu, saya taunya dari situ biasa sering nonton TV. Terus kayak, kan juga omku juga pada masih muda-muda sih. Jadi kayak sering dikasih dengar lewat playlistnya.
1: Oh oke. Okay. Kau?
0: Sama sih di
1: ada dari, sama. Kalau kau bilang sama, bagaimana mau perkembang ini?
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Selain dari Breakout juga itu saya bapakku itu.
1: Oh, bapakmu suka Miley Cyrus.
0: Suka koleksi lagu-lagu ini, lagu-lagu
2: barat. Di kaset.
1: Yang ilegal itu.
0: Iya.
2: Baca.
1: Ya kan dulu kan maksudku dulu tuh kayak dijual bebas kayak.
2: Iya lagi.
1: Kan betul. Yang film-film apa segala macam.
2: Iya.
0: Oh iya, aku kan ngomong. Aku kan ngomong.
2: Tapi ya sih dulu tuh banyak sekali kayak CD-CD yang dijual yang memang ilegal, tapi di situ mi apa sih kayak di situ mi tempat tak nonton memang.
0: Iya. Nah, saya dengernya Miley Cyrus dari situ.
2: Oh,
0: yang Wrecking Ball.
1: Oh, Wrecking Ball. Iya, yeah. Itu.
0: Coba ya ikan. Itu lirik
2: itu
0: baiknya.
2: Itu yang itu tuh Kak
1: yang di atas pake, bola.
2: Iya, bola itu. Heeh. Itu sampai sekarang kayak kalau nonton Kak itu kayak deja vu Kak.
1: Betul,
2: masa-masa SD kali ya?
0: Anjay.
2: Iya, harusnya masa-masa SD sih.
1: kayak biasa gitu kayak honey, you're familiar kayak.
2: Iya, oh my God.
1: Karena itu tuh juga waktuku SD itu pernah. Itu yang paling pertama ku tahu Miley Cyrus itu. Dan yang kayak kalau ada kita lihat bola begitu baru kan di atas bola ki naik.
2: Iya.
1: Diayunkan ki bola. Jadi kayak identik memang dengan Miley Cyrus itu sendiri.
0: Berarti ada ikon tersendirinya.
2: Tapi kita itu pas muncul pas kapan kita SD?
1: SD Kak. Karena lo
2: SD kelas berapa?
1: SD kelas 6.
2: Oh, berarti saya masih SD ya.
1: Iya, karena SD kelas 6
0: belum lahir.
2: Berarti enggak bohong.
0: Aku belum lahir.
2: Oh, God. Masih baik kok, Beb.
1: Karena itu hari ada zaman-zaman ada kan namanya TV
0: zaman-zaman Nabi.
2: Iya.
1: Nabi dan. Jadi dia bos. Tahulah. Jadi menurutku tuh itu hari kelas 6 ada kan dibilang TV kabel.
0: Iya.
1: Dulu tuh ada satu apa di satu ini apa dia nu TV. Pokoknya kayak teman-temannya TVRI, teman-temannya
2: TV.
1: Kenapa saya tunggu TVRI karena kan teman sama.
0: Iya, kan bakal ada kolaborasi nih nantinya.
1: Salah satunya kayak betul-betul 24 jam tuh musik terus. Oh, tidak iya. Ada dulu begitu. Nah, dari situ aku tahu One Direction, dari situ aku tahu Justin Bieber segala macam gitu. Dan salah satunya ini Miley Cyrus.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang paling aku tahu itu Wrecking Ball.
0: Iya, oke. Kalau Ferdia, lagu apanya paling mu suka atau mu tahu?
3: Sekarang itu ini Angels Like You.
2: Bagaimana cuma nyanyikan Ferdi?
1: Coba. Kau tahu itu tapi kayaknya agak lupa kak. Coba deh.
0: Iya kayaknya deh. Gimana?
3: Nggak bisa. Angels like lupa kak juga Alif nggak tiba-tiba
2: like ngeblank. You, bukan itu Maroon 5.
1: Iya bukan itu cerita gitu. Ya
3: Angels Like You Come Falling Down itu.
2: Fair. Oh iya berarti gitu, udah kali ya.
1: Karena nggak tahu kita, kemana itu.
0: Kita sendiri gimana?
2: Kalau saya kalau dengar kak Miley Cyrus pasti itu sih lagunya. Lagunya Wrecking Ball itu.
0: Wrecking Ball. Kirain Flower.
1: Eh dia Flower.
0: Iya aku Flower.
1: Flower itu baru beberapa tahun kebelakang coy.
0: Iya kak.
1: Iya kayak baru.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau Wrecking Ball memang kayak dari 2010-an kalau tidak salah. Ya, kan? Oke lah tahun 2022 mungkin kita juga udah selesai ngebahas public figure ya. Kan?
0: Yes.
1: Udah jam 15.55 karena terlalu banyak orang saya pusing ya. Oke tahun 2022 jadi mungkin sebentar kita akan masuk lagi untuk memberikan informasi. Ya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro Duren Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Deh,

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar, teman terbaik kamu. Halo, apa kabar? Di mana suara saya? Saya nggak dengar suara saya, Ocang. Ini nggak baik buat saya. Mana? Oke. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya ada sedikit gimmick di awal acara nggak apa-apa. Itu bagian dari show kita sore hari ini. Dan spesial banget saya didatangkan dari kawasan Bidadari di atas sana. Ya. Dan saya langsung ditarik turun. Terus apakah kamu akan mengawal kurcaci-kurcaci ini? saya pun bersedia. Tapi teman-teman Pro 2 ini udah pada kenal nggak sama adik-adik kita ini?
1: Coba deh, enggak.
0: Oke, okay, halo.
2: Hai. Oh,
0: yeah. kita kenalan dulu yuk.
3: Okay. Dari siapa dulu nih?
0: Iya,
2: kalian? Aku Tita.
0: Oke, okay, kamu?
4: Aku Ferdi.
0: Aku Ferdi.
3: Oke, okay, aku Ale.
0: Hai.
2: Hai, selamat datang.
0: Oke, adik-adik kita yang keren banget ini adalah bagian dari Pro 2 juga. Karena teman Pro 2, mereka ini adalah bisa dikatakan adalah tim kreatif dari program 2 RRI Makassar.
3: Yeah. Wow.
0: Ngomongin soal pengalaman pertama kalian. Pengalaman pertama apa dulu nih? Ya. kesan pertama dulu lah ya. Waktu datang bergabung di RRI Makassar itu seperti apa? Walaupun mungkin sebagian dari kalian gak langsung turun ke Pro 2 ya. Karena biasanya nih stigma yang terbangun di luar sana, RRI itu apa, radio berita? Iya, dan ternyata mungkin kalian baru tahu bahwa di RRI itu ada beberapa program, ya gak sih?
3: Iya, benar.
0: Nah, dari kita dulu deh, pengalaman pertama kalian waktu datang gitu loh ya, memutuskan magang di RRI Makassar itu seperti apa?
2: Sebenarnya seneng karena jauh dari ini saya sudah pernah ke sini kak, jadi bintang radio
0: narasumber,
2: coy. Jadi narasumber kemarin promosi. Jadi memang first impression, apalagi ke Pro 2 kayak ih kayaknya seru-seru deh, apalagi kakak-kakaknya masih Gen Z semuanya. Bener. Ya masih muda-muda semua,
0: baby boomers loh mereka.
2: Masih muda-muda jadi seru-seru banget, jadi kayak kelihatan apa ya, enak deh pokoknya kalau pasti kalau di sini
0: ya, iya chemistry-nya dapat lah ya,
2: iya apalagi kan masih muda-muda. Itu sih.
0: Kalau Ferdi gimana?
4: Kalau saya kesan pertama itu merasa RRI itu kaku ya. Karena kan radio, jadi kayaknya kaku deh.
0: Benar.
4: Terus pas masuk di Pro 2 ternyata ceria banget, ini gaul ya banget.
3: Kan? Karena ada aku.
2: Kalau selain Pro 2? Seru juga.
3: Iya seru.
4: Tapi saya belum pernah masuk ke studio.
0: Bidang lain. Oh, ya. Tapi ya, emang ya, sih sebenarnya ya. Kalau di RRI itu kan memang sesuai dengan segmentasi atau pendengar yang kita sasar nih. Kalau kita ngomongin soal Pro 2, benar-benar orang yang memang kita tempatkan untuk membawa atau mengawal acara itu ada memang orang yang memahami gimana sih sebenarnya dinamika anak muda zaman sekarang.
3: Benar.
0: Nah, that's why kalian bertemu dengan sebayanya kalian.
2: Oh,
3: sebaya.
2: Kakak.
3: Iya.
0: Ya, tapi banyak juga pengalaman yang kalian udah dapatkan
3: juga. Iya, tentunya.
0: Oke. Nah, kalau Ale gimana, Ale?
3: Kalau aku first impression-nya itu kan pernah kemarin itu sosialisasi di sini. Terus kemarin juga sempat diperkenalkan program-program yang ada di RRI juga. Dan kelihatan kayak emang di Pro 2 ini kayak berbeda gitu. Dia memang sasarannya buat khusus
0: anak
3: Gen Z
0: banget,
3: gitu. Benar. Kayak anak-anak pendengar, anak muda. Jadi kayaknya gue bilang kayak seru deh kayak ini juga. Dan memang overall memang seru dan have fun banget di sini.
2: Benar banget. Bukan, have fun ya.
3: Saking have fun-nya.
0: Kalian
3: gak bisa dibedain di mana tugas, mana yang.
0: Wah, asik banget dengan kalian. Jadi kayak berasa gak kerja.
3: Iya. Iya
0: gak sih? Ya benar ya. Tapi itu dia ya. Maksudnya kelebihan dari bonding yang dibangun dari kalian juga dengan teman-teman di sini. Berarti kalian udah hafal dong nama-nama dari penyiar yang ada di Pro 2, bener gak?
3: Tentunya.
2: Benar,
3: udah,
2: pasti.
0: Sekarang saya mau tantang challenge kalian.
2: Oh, boleh. Wow.
0: Jawab cepat ya.
3: Aduh, okay. Ini long checknya mana?
0: Kamu ketuk aja.
3: Oh gini, ketuk.
0: Jawab cepat. Siapakah? Ya.
3: Deg-degan.
0: Siapa penyiar favorit kalian? Nah.
3: Siapa?
0: Nah.
4: Oh, aku gak bosan.
3: Oh, gak mau, Zan.
0: Kamu habis ini pulang ikut dia ya. Kamu ditraktir. Ale, masih aja jeda berpikir nih.
3: Kalau aku, Kak Naura.
0: Oke, sekarang saya mau dengar alasan kalian. Kenapa sih kalian menjagokan salah satu penyiar yang ada, yang kalian sebutkan tadi?
4: Karena dia dari sini.
0: Ya, betul. Itu masuk akal. Masuk akal itu. Kalau Ale gimana?
3: Kalau aku sebenarnya semuanya favorit, yes. Dan bisa dibilang memang ada kelebihan, dan memang kayak mereka itu ada ciri khasnya sendiri, bener, gitu.
2: Iya,
3: ahli di bidang masing-masing. Ya, ya. Tapi kalau bisa dibilang kemarin memang agak yang mau ini apa? Yang pertama kali kita
0: bertemu ya.
3: Iya,
0: terus
3: kayak
0: diarahin kayak gitu
3: ya. Itu Kak Naura.
0: Banyak kan interaksinya sama Kak Naura.
3: Iya, kayak
0: berarti kemarin ilmu saya udah dia terapkan, terus diarahin kayak gitu
3: ya. Itu Kak Naura.

0: ngapain aja. Ini mereka merasa gak ditemani bicara loh.
1: Ini tapi semuanya memang
2: iya, iya penyiar yang lain.
0: Udah mulai gemetar. Oke, nggak apa-apa ya, itu dia ya, maksudnya kan beda-beda, beda rasa kan, karena kadang-kadang apa teman-teman itu memang sebenarnya kalau di Pro 2 itu ya sebagai sepuh gitu, emas ya, sepuh. Oh iya iya iya,
3: masih tuan gue
0: lagi. Iya, maksudnya karakter adik-adikku ini memang sangat berbeda, pendekatannya pun juga berbeda.
2: Iya benar
0: kan? Iya, tapi paling penting itu sebenarnya apa yang mereka berikan sama kalian, walaupun dengan cara yang memang berbeda.
3: Benar. Kontra banget lagi ekstrovert yang mana, introvert yang mana.
0: Iya kan?
3: Iya.
0: Benar.
3: Apa?
2: Kalau ekstrovert itu Kak Foza.
3: Ya sih. Kak Rai. Kak Nora.
2: Kak Nora so-so lah.
0: Iya.
2: Yang introvert Kak Nindi. Kak Enggi.
3: Kak Enggi itu paling introvert.
2: Sumpah. Sampai kita awal-awal kayak takut deh. Tapi makin kesini kayak makin... Kalau ada kayak jokes yang nyambung kayak ketawa.
3: Iya, tapi jujur sama Kak Inggi seru juga. Karena aku bisa nyambung, enggak, aku bisa nyambung sama dia karena aku sama-sama K-popers.
2: Yeah. Gitu. Tapi kalau bareng kayak ada Kak Nindi, Kak Fosan lucu sekali.
3: Iya, jujur pecah. Pecah.
0: Enggi tuh emang kalau first impressionnya itu kita kayak apa, ih. Gue dihalang kalau pulang ini kayak
3: kan.
0: Memang kodong. Saya dia merasa kayaknya bilang, "Ih, kayaknya kok ada kelainan ini." Terus kayak gitu ya awal-awal.
3: Aduh.
0: Tapi kan Ji, memang dan itu sebenarnya dia orang gila Ji juga.
3: Aduh, iya lagi.
0: Iya, apa ya? Benar, itulah karakter adik-adik ini ya. Kalau Tata sendiri tadi Isan ya?
2: Iya, Kak Isan.
0: Kenapa kamu di ini ya? Diancam.
2: Aku diancam. Karena dia suka beliin kita pisang goreng.
3: Iya, dia suka traktir kita.
4: Iya. Oh, lebih ke harta.
3: kita iya, harus ini.
0: Material, ya. Bagus nih,
2: realistis.
3: Kita harus realistis ya, sekarang.
0: Benar, yang bahaya kalau kamu nggak sebut dalam satu nama itu Isan nggak ada.
3: Iya, takut. Tapi besoknya tiba-tiba dihalangi depan pintu.
2: Makanya aku cari aman.
0: Padahal dia paling concern banget dengan gizi kalian kan.
3: Iya benar.
0: Betul, nggak apa-apa. Akan seru. Tapi ngomongin soal dari-dari-dari-nya kita nih ya, pada awal kalian bergabung dengan RRI Makassar, kalian udah harus dihadapi dengan rentetan kegiatan event-event yang luar biasa. Dan saya yakin kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang udah biasa dengan hal-hal yang seperti ini, yang kayak dar-der-dor, siap, ready, oke, on cam. Oke, nah sekarang kalian berada di vibes yang berbeda gitu, dengan lingkungan yang berbeda pula gitu loh. Nah gimana sih kalian awal-awalnya pada saat masuk ke RRI terus sudah harus bikin konten media sosial, tiba-tiba di LPU Fair dia harus urusin administrasi atau presentasi bla bla bla gitu kan. Nah, apa yang kalian rasakan pada waktu itu?
3: Siapa dulu
1: dari kita dulu deh.
0: Iya.
2: Kalau saya sebenarnya enggak yang kaget-kaget banget sih Kak, karena lumayan sering nih untuk
3: ikut event-event.
2: Jadi so far lumayan cepat sih beradaptasi meskipun bener. Memang dar-dar-dor parah.
3: Iya.
2: Suruh konten ini oke. Tapi so far enjoy sekali sih. Enjoy banget.
0: Oke.
3: Kalau Tala? Kamu dong gini. Kok ke saya?
5: kalau saya sih apa ya? Kan biasanya saya di belakang ini ya Kak, di belakang kamera.
0: Yes.
5: Urus kayak
3: bagian belakang layar.
5: Acaranya. Tiba-tiba langsung disuruh bikin konten.
0: Yes. Kayak on cam.
5: Kaget jujur kaget banget. Tapi ya lumayan cepat beradaptasi karena suka juga gitu bikin kayak gitu.
3: Oh mau show ya Beb?
5: Iya. Senter.
3: Oh oke. Okay.
2: Kalau Sale gimana Sale?
3: Kalau aku bisa dibilang 11-12 lah sama mereka karena kan di kampus juga ikut organisasi dan memang sering ikut-ikut kegiatan event kemarin juga dan memang bisa dibilang kelebihannya apa ilmu yang diorganisasikan kemarin masuk di bagian perkontenan juga media konten juga
2: ya, ngedit
3: ya kepake banget juga
0: bener banget
3: jadi ya. Kayak mudah banget dia beradaptasi juga di sini.
2: Iya, so far enak sih Kak, enjoy banget sih Kak kita di sini.
3: Kayak bilang ini dunia kita.
2: Kita mau mentor tapi mau juga di belakang layar.
3: Iya, kita mau terlibat pokoknya.
2: Mau sibuk.
0: Iya, itu dia. Sebenarnya

0: kalau RRI juga beruntung nih dapatkan adik-adik PKL yang udah apa ya, mereka semuanya ini udah dibilang jadi gitu kan. Jadi pada saat kita memberikan skenario atau konsep seperti ini, kalian itu udah main. Makanya saya selalu bilang bahwa saya tuh trust sama kalian gitu loh. Kalian punya ide, punya konsep kekinian yang bisa memberikan warna baru bagi konten kita. Apalagi kalau untuk ngomongin soal RRI, konten media baru itu adalah terbilang bidang yang baru. Baru kurang lebih hampir 2 tahunan dan ini memang dalam masa 2 tahun ini kenapa saya selalu bilang baru, karena selalu ada proses adaptasi yang berjalan. Dan ini bukan hanya di RRI Makassar aja, di seluruh Indonesia mengalami problem yang sama. Bagaimana ceritanya kita menghadirkan konsep yang kekinian tapi kita juga struggle dengan SDM atau juga ide-ide yang harus kita hadirkan secara konsistensi ya, karena kalau kita ngomongin soal konten harus konsisten nih.
1: Iya benar, algoritma
0: yang
1: iya.
0: Iya, di sisi lain kita harus menawarkan lagi ke klien ini yang kita ini kan itulah tantangannya. Tapi dengan adanya kalian, alhamdulillah beberapa progress insight dari media sosial kita itu nyata adanya gitu loh, dan memberikan warna yang baru dan ide-ide kalian tuh seger banget, lucu. Sumpah. Saya enggak tahu, mungkin kayaknya kalian memang langsung tiba-tiba jadi kepikiran pada saat oke, kita ambil ini ataukah gimana?
2: Terkadang kayaknya karena kebanyakan scroll kali ya.
0: Jadinya ya, kadang juga spontan uhuy sih. Oke, luar biasa ya. Nah, yang terakhir nih mungkin ya template banget nih, suka dan duka. Nah, sukanya dulu. Sukanya apa? Tita, sukanya apa?
2: Mungkin dari Saleh dulu
0: kan. Boleh.
1: Suka duka selama apa nih?
0: Suka, pokoknya selama berada di RRI Makassar itu. Sukanya apa?
1: Lebih ke ini aja sih, kayak yang kayak tadi ya, kita kayak di sini memang kayak merasa have fun juga, kayak dibilang datang kantor kayak ngelakuin ini nggak beban dan seru-seruan juga, jadi kayak nggak beban-beban banget lah gitu.
0: Ya mantep lah ya. Duka.
1: Dukanya sebenarnya sejauh ini belum ada. Iya.
0: Jangan sampai ada lah.
1: Itu sih. Okay. Ya lanjut Ferdi.
0: kayak aku mencium wangi-wangi isi hati ya.
1: Kayaknya dari Ferdi.
3: Unek-uneknya dia. Kalau sukanya ya mirip-mirip ya.
1: Gak boleh contek dong.
0: Jangan template.
3: Kalau sukanya apa ya? Dapat sesuatu yang baru di sini.
0: Insight baru ya.
3: Ngedit itu saya baru pertama kali ngedit di ini di RRI.
1: Iya, biasanya dialihkan ke saya semua.
0: Iya.
3: Terus urus administrasi apa ya?
0: Kalau enggak salah proposal kalian terlibat juga kan?
3: Iya, proposal kebetulan
0: desain kan.
3: Iya, desainnya. Iya. Kalau dukanya sih belum ada ya,
2: jangan sampai ada.
3: Intinya seru banget magang di sini sih, seru banget.
1: Jujur.
2: Kalau saya sukanya suka banget.
1: Suka semua.
2: Karena banyak dapat teman baru, pengalaman baru pastinya. Terus memang dari dulu emang mau show jadi dan suka yapping. Kayaknya I belong here.
1: Dan kayak ketemu di sini kayak aduh, ini dunia ada nih.
3: Besok masukin CV tak.
2: Kalau bisa. Assalamualaikum, Bu Kepsa.
1: Bismillah.
0: Satu lagi.
2: Iya. Untuk dukanya enggak ada sih, jangan ada sampai ya. Ada. Iya, so far sangat amat enjoy di sini dan
1: banget.
2: Kami juga kayaknya mau appreciate buat tim KMB.
0: Keren.
2: Keren banget.
1: Jujur.
2: Banyak sekali orang-orang hebat di dalamnya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Termasuk Atika.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Siapa tuh?
3: Bikin capek rekap kontennya.
1: Tapi seru loh kalau kayak gitu. Kayak kita kayak merasa diperhatikan juga.
2: Jadi kita setiap divisi saling ini loh, saling merangkul gitu lah.
0: Benar, keren banget sih sebenarnya. Itu yang paling menonjol dari kalian sih sebenarnya. Jadi apa ya, bagi saya kalau misalnya kita kedatangan adik-adik hebat seperti kalian, jadi maksudnya kita nggak bisa membiarkan bakat-bakat yang kalian punya itu
1: terpendam,
0: iya, yes, terurai, cuma batas untuk tolong printkan ini, saya mau kopi setengah, ya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana apa yang kalian dapatkan bersama RRI Makassar itu bisa menjadi cerita yang positif di luar sana. Karena kalau misalnya kalian punya stigma bahwa RRI seperti ini, dan ketika kalian terlibat di dalamnya, kalian akan mendapatkan insight baru, pandangan baru bahwa di RRI itu ada sefan ini loh, gitu loh. Ada Pro 2 yang sasarannya itu adalah kita-kita, seumuran kita.
1: Benar banget.
0: Lagu-lagunya juga ya lagu-lagunya kita yang diputar di sini, gitu kan. Itu yang kita harapkan adanya kalian tergabung dan menjadi duta kita di luar sana untuk menyuarakan RRI. Bagaimana sih sebenarnya RRI Makassar yang ada di sini sekarang? Oke. Okay? Terima kasih banyak orang-orang hebat.
2: Masya Allah.
0: Amin. Ya, amin. Saya sudah diundang oleh penyiar yang sangat tidak berguna ini. Dia berapa jam? 30 menit kamu nganggur ya, Zai? Diwakili sama saya, tapi gak apa-apa. Saya ngobrol enak dengan teman-teman semuanya. Kita dapat insight baru juga. Saya pun mendapatkan pandangan yang positif juga tentang RRI seperti apa. Begitupun juga sebaliknya dari kalian-kalian semuanya. Jadi orang sukses, apa yang kalian dapatkan di sini, silakan implementasikan di luar sana dengan lebih baik lagi.
1: Amin. Ya.
0: Mohon maaf atas kesalahan dia.
1: Kayaknya kita nanti bikin podcast bareng kakak deh.
0: Iya ya. Kayaknya seru ya.
1: Iya, kayaknya seru.
2: Yang itu gak usah diajak deh.
1: Iya.
0: Oke, itu Man Pro 2. Itu dia bincang-bincang asik kita bersama teman-teman dari UNM. Dan maksudnya, tunggu mereka sukses nanti.
1: Amin.
0: Kita harus dengar kabar-kabar orang sukses ini nanti kalau misalnya kembali lagi bersama dengan RRI Makassar.
2: Amin.
0: Dan kamu caranya putar lagu ini kayak gimana? Karena saya udah lama vakum nih.
4: Auto aja.
0: Auto aja ya? Oke, ini ya. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak udah mantap Pro 2. Bye-bye.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman produk Aspiran Fauzan untuk hari ini. Dan masih ada siapa nih kalian? Ya,
1: ada kan? Aku.
2: Ada aku.
3: Dan ada aku.
0: Aduh, dan udah pulang nih ya kan? Atika Sari ini. Enggak, maksudnya Atika ini kalau mau dibilang buyut lah kalau mau mungkin di Pro 2. Makanya aku bilang kayak karena sudah lama sekali nih dijual di Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasa.
3: Sorry kak.
0: Kan? Nah tadi kan maksudku di jam 7 itu kita bahas seputar indie.
1: Jam 7? Ya,
0: kan? Wow. India?
1: Oh iya maksudnya.
0: India. India. Oh, no. Dikit lagi kok pulang ya. Pro 2 India. Indie. Pro 2 indie. Yang dimana kita bahas seputar indie. Indie kan itu kalau kita tahu itu kan yang kayak dia berdiri sendiri. Yang kayak dia tidak punya label.
1: Individu.
3: Oh itu.
0: Iya.
3: I thought indie tuh kayak suatu genre musik yang kayak gimana sih anak indie di pikiranku tuh kayak
4: anak-anak senja.
3: Iya, anak-anak senja terus kayak Feby Putri dan kalangannya kayak gitu.
0: Okay. Oh, ternyata tapi artinya indie itu adalah sebuah band atau orang ya kan yang tidak punya label, yang dia tidak memproduksikan sama label manapun begitu. Jadi kayak dia berdiri sendiri. Makanya namanya individual mungkin.
4: Oh, dia kata
0: indie. Okay. Coba aku cek kalau salah kah tidak.
1: Benar.
0: Iya kan? Iya.
3: Such musik, a fun fact sih, iya. Betul. Baru enggak tahu
1: saat ternyata ini. Musik indie itu karya musik yang diproduksi dan distribusikan secara mandiri oleh musisi tanpa ketergantungan pada label rekaman dan komersial besar.
0: Gitu, jadi dia tuh kayak memproduksi sendiri, biaya sendiri karena kan indie, dia berdiri sendiri.
4: Okay.
0: Jadi apapun dia lakukan karya itu dia bebas karena dia punyanya sendiri. Begitu. Beda mungkin kalau semisal kayak Peter Pan.
3: Ya, itu kan ada labelnya.
0: Ada labelnya Wali, kayak gitu kan mungkin ada labelnya segala macam. Kayak kemarin Kangen Band kan sempat ada tuh isunya bubar tapi kembali lagi. Itu kan di label juga tuh. Okay. Begitu.
3: Oh, pantas Kak. Orang anak kalau saya so far orang-orang grup-grup indie yang ku tahu kayak satu ini semua Ki, maksudku satu apa nih frekuensi semua Ki. satu frekuensi semua Ki, kayak Perunggu, kayak
0: iya kan?
3: Hindia, kayak Taste Music.
0: Taste musiknya.
3: Iya, kayak begitu-begitu semua Ki, kayak Nadine Amiza, terus Feby Putri. Ternyata itu ya.
0: Dan menurutku tuh sekarang itu setauku juga omong juga.
1: Iya. Amin.
0: Amin. Menurutku juga tuh sekarang ada beberapa musisi yang punya label sendiri. Nadine Amiza salah satunya.
3: Iya. Tapi kalau itu termasuk sendiri. Indie atau
0: dia mungkin indie tapi kan dia sudah bikin sendiri Mi juga.
3: Jadi
0: tuh,
3: berarti
1: Jatuhnya
0: berarti sudah ini nih
1: bukan mungkin indie. Mungkin memang ada labelnya tapi memang labelnya itu mandiri
0: iya,
1: juga.
0: Iya, gitu. Ngerti maksudku.
3: Okay.
0: Aku ngerti gitu ya kan. Jadi kayak dia berdiri sendiri karena dia bikin label sendiri. Gitu. Terputar
1: kayak Ale Entertainment.
3: Lucu sekali
0: entertainment ya. Iya, ya masuk. Kenapa berpikiran seperti itu?
1: Enggak tahu.
0: Tapi Tulus menurutmu ada labelnya tidak? Karena setahuku kayaknya Tulus ada di labelnya
1: ada,
0: Tulus.
1: Ada, ada kayaknya deh.
0: Iya kan?
3: Tahu dari mana?
1: Kayaknya
4: teman aku di Jakarta bilang.
0: Ini. Teman aku enggak tuh. Iya kan? Kevis, Perunggu segala macam gitu. Tapi siapa tapi berarti kok awam kok dengan indie-indie ini?
3: Sangat awam sih.
0: Baru kau tahu tadi semuanya?
3: Iya.
0: Hampir kak Sota untung ku tahu.
1: Tadi aku dapat bisikan-bisikan.
0: Coba.
1: Dari arwah-arwah.
3: Kenapa tuh?
1: Tulus, kan kita tadi sahabat bahas Tulus. Tulus itu ternyata memiliki label musik sendiri.
3: Berarti dia masuk gitu. Indie juga.
0: Ada orang tadi bilang India.
3: Oh, India juga, kayaknya itu.
0: Tapi pernah kok tidak kepikiran untuk bikin lagu sendiri? Maksudku kayak memproduksi sendiri.
4: Pernah.
3: Kalau saya sih enggak sih Kak, karena memang kayaknya saya mungkin
4: artis ya.
3: Iya, mungkin saya kayak yang terima mau saja kayaknya kalau kamu punya lagu ayah sini aku.
1: Iya. Nah, iya.
0: Oh iya.
3: Kayaknya saya enggak punya bakat untuk
0: menyanyinya,
1: memproduksinya.
0: Berarti kok yang memproduksi yang kayak memanage gitu-gitu.
4: Oh, dia yang
3: aku yang nyanyi.
1: Ya, gini, dia maksudnya
3: aku artisnya.
1: Gini. si Ferdi ini punya manajemen, punya produksi. Nah, dia pakai artis ini buat nyanyiin gitu.
4: Saya bikin lagu, saya kasih ke Tito.
0: Oh, baru dia eksekusi.
3: Gitu. Ah. More, intinya kan. Intinya.
0: Dia cemen, dia kan penyanyi kan?
3: Iya. Oh, eksekusi dalam artian.
0: Eksekusi untuk nyanyinya.
1: Ya, itu.
0: Eh, kok tiga tisu saya di sini sendiri ya? Jangan kumurungin. Gitu. Saya tahu kok arahnya kemana. Gitu.
1: Oke. Nah,
0: kalau dia tadi, Tita berarti tadi bilang kayak dia kayak sebatas nyanyinya aja, ya, jadi kayaknya, kayak tahu beres gitu.
3: Ya,
0: talent
3: as a
0: talent.
3: Iya
0: ya, kan?
3: Iya, kayaknya saya enggak punya bakat untuk mencurahkan isi hatiku mungkin ke dalam menjadi sebuah lirik.
0: Betul,
3: kayaknya enggak ada bakat
4: merangkai kata-kata ya.
3: Yes.
0: Karena orang biasanya tuh kayak penyanyi yang kayak betul-betul tuh dia utarakan lagi, semua di lagu.
3: Lagi.
0: Salah satunya tuh yang kayak itu kan Taylor Swift juga.
4: Iya, Taylor Swift.
0: Semua mantannya masuk di situ.
4: Iya, betul.
0: Ya, kan? Tapi jadi kaya orang, weh. Kenapa kok tidak mau, Dok?
3: Dan doain deh, semoga niatnya kumpul dan ada yang bisa memfasilitasi.
0: Iya.
1: Memvalidasi apa?
0: Iya. Tapi kalau memang nanti semisal rezekimu seperti
3: amin,
0: itu.
3: Amin.
0: Ingat Allah. Juga.
3: Iya.
0: Doakan, saya doakan. Tapi ingat Mami juga tuh kayak. Doain biar ya. Saya jadi manajer enggak apa-apa.
3: Oh iya.
4: Okay. Saya yang produksi.
3: Apa produksi?
0: Oh, produksi apa?
4: Saya kan manajemennya.
0: Oh, okay. apa nama manajemenmu?
4: FI.
3: Iya.
0: Seri entertainment. Ih, tidak anu kok tidak kreatif.
3: Iya.
0: Masa ngomong dari dia?
4: Dari company.
0: Oi.
3: FC dong.
1: FC dong. KFC kok.
0: Aduh, sepir coy.
1: Aduh, ups.
0: Bisa bayar ya sih? Nah, kalau Ferdi kalau Ale.
1: Apa nih?
0: Nah, pulang. Kalau Ale, misalnya pernah kau tidak kepikiran untuk memproduksi lagu sendiri?
1: Bisa dibilang
4: dia sudah punya
1: dapur
4: rekaman di kosnya.
1: Enggak, coy.
0: Dapur rekaman di kosnya. Dapur tok kapang, dapur untuk masak, bukan dapur rekaman.
1: Sebenarnya mau, karena suka kak juga yang kayak nulis-nulis sebuah lagu, lirik lagu. Karena kan, kan. Saya suka kak juga bikin-bikin sebuah...
4: Anak seni banget ya.
1: Iya, makasih.
0: Anak senja banget.
1: Cai, enggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau buat memproduksi, bisa dibilang nulis lagunya doang gitu.
4: Oh, belum bisa bikin musiknya.
1: Iya dong, kan aku enggak bisa main alat musik.
4: Oke, next time.
3: Oh dong.
1: Iya.
0: Sedihnya. Sedih sekali. Tapi kan apa-apa.
1: Aku bisa nyanyi doang.
0: Tapi enggak apa-apa, musikku kan bisa dikasih nanti yang kayak
1: untuk memproduksinya.
0: Kasih masuk lagunya di mana.
3: Tapi kita ya, Kak. Sorry motong.
1: Enggak apa-apa,
3: masih kita sering ki nulis lirik lagu atau puisi atau apa.
0: Iya. Tidak.
3: Masa? Iya. Atau kayak paling enggak at least di Twitternya kayak nge-tweet ki something yang kayak quote ala-ala begitu.
0: Rai, dia apa gitu?
1: Dia kayaknya enggak main X deh, tapi main Facebook.
0: Threads, bro.
1: Oh, jay.
0: Twitter bukan Twitter.
1: X. Kenapa aku bilang X tadi?
0: Oh iya, berarti salah.
1: Gimana sih?
0: Saya tuh lebih suka kak menonton daripada kayak menulis.
1: Berarti lebih suka mengamati.
0: Iya, lebih suka mengamati.
4: Kita beli tiketnya Tita.
3: Iya.
4: Yang bawa kan
3: lagu. Lo dia kan manajer saya.
0: Iya.
1: Iya. Kan kamu siapa sih?
3: Oh.
1: Hah? Oh, dia ada. Dia kan labelnya.
3: Kayaknya dia terlalu kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Jauh banget nih kayak
1: rumah sana. Halu kali.
3: Yuk balik.
0: Oke. Jadi temen-temen selama sejam ke depan nanti kita seputar indie. Kalau memang indie. Nanti kalian mau kemana. Ini ya. Jadi kalian jangan kemana dulu. Di sini aja di 99.8 FM Pro 2 dan Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Teman Pradua masih bareng Fauzan dan tadi udah mendengarkan lagu dari Penjaga Hatimu.
1: Kayak spesial banget itu lagu ya, Kak. Spesial banget ya itu lagu.
0: Enggak spesial. Dulu iya. Kita enggak usah bahas-bahas ya. Teman Pradua tapi pasti semua orang pasti pernah simpan orang di lagu. Iya kan?
2: Iya.
3: Pernah. Aku juga pernah. Eh,
1: betul itu lagu India.
0: Oh, enggak, aku tahu lagu Hindi tadi atau tidak. Masuk lagu Hindi atau tidak, nah. Karena Nadif bahasa lama dia enggak tahu kasih, tapi mungkin karena juga kan kalau mau dibilang juga apa tadi siapa? Nadif bahasa lama kan juga ini baru.
2: Iya.
0: Baru tahun lalu ya? Dua tahun lalu. Ya pokoknya baru lah juga beberapa kali ini. Teman-teman enggak baru ramat sih, 5 tahun ke belakang lah baru masuk begitu kan.
2: Benar.
1: Tapi guys, apa? Tadi kita bilangnya ini biasanya orang-orang itu
0: menyimpan
1: ya, menyimpan.
0: Kau berdua ada simpan lagu, simpan orang dalam lagu?
3: Simpan dia.
0: Oke, apa?
3: Enggak. Aku lagu ini ya.
0: Alamah fair. Apa yuk?
3: Aku itu yang kemarin yang
0: alamah?
3: Sesi potret.
0: Oh, sesi potret.
3: Hah? Iya.
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Kakekmu?
3: Hey, coy, kakekku masih hidup.
1: Oke. Okay. Sorry
0: banget. Kalau saya kakekku enggak ada di sini semuanya.
3: Di balik papan.
0: Kakeknya aku sudah enggak ada lagi. Oke, lanjut.
3: Okay.
0: Dia pas balik papan, cok. Iya, saya takut. Lanjut.
1: Lagu, okay. Kenapa saya sih potret itu?
3: Karena suka aja sih. Suka terus kebetulan kemarin
0: relate kok.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Iya, relate.
0: Pastinya
3: emang
0: relate orang kalau dikasih pada
3: dan itu bisa dibilang kejadian 11-12 sama saya sama nenekku kemarin gitu.
1: Oh, yang itu kemarin ya. Jujur itu pas kejadian itu, Kak. Apa
3: kejadian? Udah gawat kayak ini.
0: Kita bahas di off air
3: aja.
0: Off air
3: aja.
0: Oke, berarti kok sisi potret?
3: Iya. Yeah.
0: Fair.
1: Jujur belum dapat orang yang pas untuk disimpan di lagu.
3: Kenapa tuh?
1: Nggak ada pi orang spesial itu sehingga saya menyimpannya di lagu gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kan dong 081
0: 0811 410 968 dari Pro 2 Makassar. Kalau saya nah, saya pernah gak salah satunya tadi itu lagunya.
1: Lagu yang tadi.
0: Yang iya penjaga hati.
1: Kenapa tuh? Ini
0: kan bes kan pernah kan lagu pernah naik. Datuk kan 2000 berapa gitu pernah naik. Dan baru kapan nih naik ini lagu lupa Kak kapan
1: 2023.
0: Penjaga hati tuh 2023 naik ya kan? 2023 naik dan baru Kak dapat di tahun depannya di 2024. Dan itu tuh kayak oh akhirnya dapat Kak orangnya untuk lagu ini.
3: Asik.
0: Gitu. Dan jadinya saya benci dengan lagu ini. Bukan benci sih, takut jadi kayak ya udah aja, tidak ada miss spesialnya dalam lagu ini. Dulu tuh kayak ku suka dulu kan kayak ku penjaga hatiku itu kan terakhir. Asik. Pi. Bukan pi kayak di ref amat tuh. Yeah. Karena kan kayak panjang kini anunya untuk riff-nya, maksudku untuk kayak
1: panjang ki perjalanannya.
0: Iya, panjang ki intronya untuk ke penjaga hatiku begitu kan konsepnya. Jadi maksudku dulu Kak kayak khususin lagu sampai di mana kayak di mana bisa ku dapatkan ini orang supaya masukin lagu. Nah, pas ku dapat tidak ku benci tapi kayak tidak ku benci lagu tapi kayak udah aja tidak special me. Tidak special me untukin lagu.
1: Betul, temanku juga ada loh. Dia simpan di lagu. Dia simpan orang di lagu. Lagunya itu lucu. Karena
0: ku slow. Apa ya,
1: lagu ini lagu
3: slow dong.
1: Lagunya Rizky Febian itu apa sih?
3: Alamak.
1: Ah iya itu.
0: Kalau ada 9 nyawa.
3: Itu misalnya Rai enggak sih?
0: Oh iya Rai itu. Astaga, Rai sama Syahrul itu sekali. Ini kan itu sumpah. Dan ya, itu sampai nahan. Oh iya Rai itu. Astaga,

0: Jadi kita simpan bebas, orang teman di pun. Lagu itu bukan khusus
1: iya, kekasih. Iya, karena ada juga pernah kayak taruh temanku, betul temanku, gengku begitu. 16 orang di dalam lagu itu.
2: Oh, enggak ada kita lagi ada.
0: Apa?
1: Lupa enggak?
0: Nah, maksudku ada. Dia simpannya keluarga kah atau
1: tidak saya simpan temanku di lagu-lagu itu kayak relate dengan 16 orang itu.
2: Kita enggak ada ya.
0: Iya, lagu. Masalahnya kita circle ta ini.
2: Beda semua tes
1: oh iya.
0: Iya.
1: Tidak saya lebih ke arah ini Ji, mungkin kayak dulu tuh kayak segampang itu untuk ketemu. Ada dulu lagu tapi lupa kayak lagunya apa.
0: Apa tuh?
1: Ini. Seperti mati lampu.
0: Dasar dong.
1: Aduh, saya sering kayak sama Nasar itu. Tapi kok enggak ada berarti Fer?
2: Kayaknya ini tak pantas terlukanya Kisah Lefronka yang versi pop rock.
1: Emang itu?
0: Ada yang baru-baru rilis.
1: Oh iya,
0: itu sebenarnya udah lagu lama. Tapi lagi hype kemarin dan makanya dibuat versi pop rocknya.
1: Oh, persahabatan bagi kepompong, Ding, kayaknya.
0: Persahabatan bagai kepompong.
2: Oh, ini memang konsepnya lompat-lompat
1: sama. Karena menurut kita dulu kan waktu masih SMA kan, walaupun sekarang masih biasa
0: ketemu
1: segala macam, tapi kan semua ada kesibukannya. Beda, sudah beda. Jadi kupu-kupu nih.
0: Juga
2: ada.
1: Apa?
2: Waktu ini perpisahan, bukan perpisahan sih. Iya, perpisahan sih.
0: Apa sih?
2: Pas tamat ke SMA. Kita tahu lagunya. Sampai jumpa di lain hari.
1: Iya, itu. Katanya itu rebel kayak itu ya.
2: Sampai satu
0: sekolah.
2: Tahun kak selesai SMA, baru kak berhenti dengan hari itu.
1: Oh iya.
2: Gara-gara kayak gamon kak sama teman-temanku.
1: Ah, iya betul. Apalagi mungkin zaman SMA kan kayak terasa kayak memang weh.
0: Iya. Aduh
2: dan
0: iya.
2: Sayang banget saya dapatnya COVID.
1: Oh iya 2020 gini.
2: Iya.
1: 19 sih saya
0: 2020. COVID, kapan ya itu?
2: Kamu baru masuk SMA kayaknya.
0: Iya, iya.
1: Baru masuk SMA.
0: Iya.
1: Saya selulus, Mak. Saya 19 kan selesai.
0: Iya, berarti kentara banget ya tuainya teman-teman berdua.
2: Udah 30 tahun. Tidak tua itu. 30 tahun dah sih.
1: Coy, 19 baru selesai SMA. Dan masuk kuliah 19.
2: Ya, baik teman kan. Untuk teman-teman pro 2 yang masih mencari calon.
0: Oh iya. Boleh banget di melajang buana.
1: Coba kau hafal dia nama IG-ku berdua. Kau hafal dia nama IG-ku berdua.
0: Coba Fauzan _.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi kan masa kau jual ke berdua.
2: Lah. Teman-teman pro 2 ada yang ingin apa punya teman senja, teman-teman nongkrong.
1: Itu senja,
0: terus enggak, dia
2: terus sambil dengerin lagu-lagu indie gitu.
1: Oh iya betul. Bisa, tapi bukan kasih orang nongkrong.
0: Nah, baru mau aku bilang.
1: Iya, karena bisa aku tahu.
0: Enggak tahu juga. Oh,
2: okay. Jadi teman ini, teman lihat matahari tenggelam aja.
0: Enggak, masalahnya dia jarang keluar senja.
1: Kodong.
0: Jangan keluar rumah. Iya. Dia orangnya ini.
2: Teman-teman berdua ternyata.
1: Kita kayaknya bahas Dover aja kali ya.
0: Iya. Kayaknya udah terlalu kejauhan.
1: Betul. Terlalu masuk ke ini. Ya. Ah iya betul. Oke, teman-teman berdua nanti kita bahas lagi soal mungkin indie dan juga.
0: Bener
1: kamu simpankah
0: sekali.
1: Orang di dalam lagu itu ya kan. Salah satunya mungkin ini alamat yang tadi temanmu juga.
0: Rizky Febian.
1: Yang featuring dengan. Featuring dengan siapa?
0: Dengan Adrian Halim.
1: Yes.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 6,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu dia Teman Pro 2. Dan yes, akhirnya kita akan pamit untuk malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita berlima ding. Karena tadi ada Katika juga, ada Tita juga.
0: Kan?
2: Terima kasih banyak dan nanti Fozan akan masuk lagi untuk teman kalian di Santai Siang.
0: Iya, hari?
2: Ya, hari Kamis. Kamis. Jadi saya libur dulu besok, kita tidak ketemu dulu Teman Pro 2 karena saya capek.
0: Jujur. Supaya stay ini capek dia.
2: Tidak, ya, dari karena tuh harusnya kan libur kemarin hari apa? Harus kan lagi masuk begitu. Asik. Karena kan kemarin kan acara juga dari tanggal.
1: Kan kita memperjuangkan sama Pro 2 ya kemarin.
2: Capek. Oke lah Teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin kita berlima untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tadi kita bahas seputar siapa tadi kita bahas di public figure?
0: Miley Cyrus.
2: Yes, di jam 5 masuk Katika. Dia mencoba lagi untuk menyiar kembali. Dan di jam 6 kita break dulu sampai jam 7. Dan jam 7 kita bahas Prodo Indie. Dan kita juga bahas seputar pernahkah kalian simpan orang dalam lagu segala macam lah Teman Pro 2 ya. Pokoknya banyak lah kita bahas untuk hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin kita juga Teman Pro 2. Kalau gitu Fozan pamit,
0: Ferdi pamit,
1: Ale pamit.
2: Oke, okay, sih bawain untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit dan sehat-sehat selalu. Bye-bye Teman Pro 2.

0: dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Nah, harus
1: doa
0: baik,
1: dong. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Itu doa dong.
0: Oh, benar.
1: Tergantung, tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau juga kata sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada, teman lo dua, yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan ke Bali kayaknya tuh. Gue lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi, kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke, okay.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting nyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, kok apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya. Ya, kan?
1: Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, it's okay.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini, ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Beri kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang nggak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke. Okay.
1: Orang tak enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless. sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay,
1: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Ya. Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati sakit disimpan sendiri tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Sampai 3 bulan dikit.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu.
0: Iya.
1: Yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri itu.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, benar sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah, ini teman Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman Bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak Dulu ya. Here we go. Music Life Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih guys. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan, itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah, betul. Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
0: kan. Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster kita konser. Di Alila di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin teman malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama teman akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Benar-benar.
1: Kita gak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi it's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow. Wow, okay. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu ya.
1: Mesti iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya emang?
1: Semua dilakuin jadi bapak ya. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener,
1: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda gitu. Bercanda gitu. Ya, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energi
0: dia.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. 1, 2. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu yang begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Benar lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Benar.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Ada goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, enggak, jangan. Benar, nanti
0: Kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas tugas apa, teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kayaknya.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Steve Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang. Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh gitu jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, kamu ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Oh, dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi. Yes. Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Gak ada brand
0: matematika. Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu bising, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada, di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada. Tolong di
0: ditonton ya.
1: Nah, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow. Panas.
1: Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dulu jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

kalian di rumah, pastiin untuk selalu stay karena kita bakal kasih kamu playlist lagu yang bikin mood kamu jadi semangat juga. Tadi kita udah dengerin Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, balik lagi di Makassar hari ini. Dan of course kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya silahkan di download di App Store atau di Play Store HP kamu. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seru, bincang asik sesuai potensi dan minat kamu. Ada info film, musik, komunitas, dan masih banyak lagi. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Jangan lupa, jaga malam. Jangan gabut malam-malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lari-lari, fun run juga. Even fun run itu lagi hype-nya juga. Jadi buat kamu yang memang suka lari-lari di CPI, di Syekh Yusuf, atau mungkin lari dari masalah, nah komunitas ini bisa menjadi satu tempat buat kamu buat sharing sesama pelari, atau mungkin juga belajar buat kamu yang pengen tahu lebih dalam tentang lari. Nah ada RIOT atau Riot Makassar yang merupakan Riot Indonesia Chapter Kota Makassar. Nah ini merupakan bagian dari komunitas lari populer dengan semboyan Running is our turn.

yang waktu itu dipimpin oleh Winardi Ako. Nah, aktivitasnya itu mengajak berbagai elemen masyarakat untuk hidup sehat melalui kegiatan lari rutin bersama. Nah, selain itu juga teman-teman di Riot Makassar ini juga sering melakukan kegiatan sosial dan juga event seperti berpartisipasi dalam ajang lari besar seperti Road to Marathon dan juga aksi penggalangan dana amal. Dan nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang Riot atau Running is Our Therapy. Selain lari dan juga kegiatan sosial lainnya, biasanya kalau lagi kumpul-kumpul itu ngapain aja dan gimana

0: Kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Dek,
1: Dek, Gi ngapain? Gi, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

kita apa, kita deep talk di notifikasi malam. But anyway, mungkin ini infonya udah satu minggu yang lalu, tapi

generasi yang udah nggak nonton TV lagi, nggak nonton kartun juga mungkin, tapi kadang kalau lagi nggak ada kesibukan atau mungkin lagi prepare, karena kita kasih menyala di TV dan cukup mendengar suaranya saja itu kita sudah terhibur. Sama kayak saya, meskipun saya tidak lihat gambarnya, tapi saya dengar suara film kartun SpongeBob SquarePants yang memang sudah resmi tidak ditayangkan lagi, itu tetap menghibur di segala usia. Jadi sedihnya itu terasa sampai di sini teman Pro 2, karena kuakui salah satu film animasi Nickelodeon itu SpongeBob yang paling favoritku sih. Nah, teman Pro 2, kalau bisa kita flashback lagi, kamu masih inget gak sih film animasi yang nemenin

klub ini yang kayaknya ini satu-satunya yang bertahan, salah satunya yang bertahan di era digitalisasi sekarang, dan akhirnya SpongeBob Pusu pun sudah tidak sanggup lagi. Nah, kira-kira kalian paling rindu dengan

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Iya, ku nonton juga ini. Sudah kak searching. Memang ini salah satu yang sering juga ku nonton. Dan dari film ini, itu memang ada teori. Ini kan ceritanya tentang seorang anak yang ada peri laki-laki dan peri perempuan. Peri laki-laki itu warna hijau, terus yang perempuan ini warna pink. Nah, dari film ini muncul teori kalau di sekitar kita itu memang ada si perinya ini. Jadi di mana-mana, dimanapun ada warna hijau, pasti akan berdampingan dengan warna pink. Jadi coba buat kamu yang ada di dalam kamar atau di mana, pasti coba kau lihat sesuatu benda-benda yang ada di warna yang ada yang warna pink pasti akan berdekatan dengan warna hijau. Dan setelah ku cek di kosanku sendiri, itu memang betul skincare, terus juga selimut itu hijau dan pink itu memang selalu berdekatan, teman Pro 2. Coba dicek ya, apakah teori ini benar? Kalau di sekitar kita memang itu ada Cosmo dan juga Wanda. Ya, itu nama perinya, Cosmo dan juga Wanda. Oke, okay, thank you Dea. Ya, next ada dari Wahda Chan. Cibi Maruko Chan dong kakak. Iya, lagi sampai sekarang lagunya pun biasa dijadikan sound yang hal yang menyenangkan hati. Banyak sekali makan kalau kita bermimpi. Jadi nostalgia. Dan bahkan memang masih ada di YouTube untuk video-videonya. Jadi buat kamu yang kangen, kamu bisa langsung aja. Thank you Wahda Chan. Okay. Terus ada siapa lagi ya? Nanti kita bakal bahas lagi. Aku masih tungguin deh buat kamu. Kira-kira

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Dan follow sosial media kita juga, TikTok dan Instagram at RRI_Pro2Makassar. Dan subscribe channel YouTube kita juga di at Pro2Makassar. Di at Pro2Makassar itu nama channel YouTube kita. Thank you teman Pro2, lagu penutup untuk malam hari ini. This is Lenka, Trouble is a Friend. Bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

mendengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

0: panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Kok bisa banjir ya?
1: Bisa, tapi pasti bisa dicegah. Pertama, jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi tanam tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Ketiga, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap tanah. Keempat, rutin bersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: RI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 10,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Happy banget Indi bisa menyapa kamu di semangat pagi teman Pro 2. Alasti selamat pagi teman Pro 2 di sepada. Wow, di hari Rabu ini aku terpantau kedinginan, aku terpantau ngantuk banget ya, enggak tahu kenapa. Setiap subuh tuh, setiap masuk subuh susah banget tidurnya. Giliran enggak masuk subuh jam 8 udah tepar teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja aku, karena aku tetap semangat untuk nemenin pagi hari kamu di hari Rabu ini. Ada beberapa juga yang katanya udah mulai sekolah normal setelah 2 harian WFH kayaknya ya kan. Jadi ya yes, kita sambut pagi hari ini jauh lebih sibuk, jauh lebih semangat teman Pro 2. Dan seperti biasa aku hadirkan informasi kesehatan untuk kamu sampai mau jam 7 nanti.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

98.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Hari ini aku ingin bersama dengan teman Produ yang mungkin kuliah ya, karena kalau sekolah kayaknya ini nggak terlalu lama ada di depan layar komputer nggak sih ya, apalagi sampai berjam-jam. Biasanya tuh mahasiswa atau ya pekerja gitu teman Produ. Jadi aku akan bersama dengan mahasiswa dan pekerja di pagi hari ini yang sering mengeluh kayak matanya terasa perih, kering, atau mulai kabur pandangannya setelah berjam-jam di depan komputer. Ini ada kondisinya yang disebut computer vision syndrome atau sindrom kelelahan mata akibat penggunaan layar digital. Nah, apalagi di era kerja, di era belajar yang berbasis teknologi ya kan, keluhan ini semakin sering kamu alami, dan bukan cuman pekerja aja tapi bisa mahasiswa, bahkan ada juga yang anak sekolah yang memang pulang dari pulang dari sekolahnya misalnya langsung bermain game gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah si computer vision syndrome ini dapat dicegah kok dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana gitu. Tapi kita kenalan dulu sama computer vision syndrome atau sering disebut digital eye strain. Ini adalah sebenarnya kumpulan keluhan mata, penglihatan leher sampai bahu yang muncul memang karena penggunaan komputer, laptop, tablet, atau ponsel yang terlalu lama. Dan keluhan ini sering terjadi di orang-orang yang memang sering bertatapan di layar digital setiap hari, terutama posisi kerja, pencahayaan mungkin, jarak pandang, atau memang ya kebiasaan istirahat mata kamu kurang baik. Nah, kalau computer vision syndrome ini dialami oleh siapa saja yang sering menggunakan perangkat digital ya, terutamanya ya pekerja, programmer, desain grafis, analis data, guru, dosen, mahasiswa, maupun ya orang-orang yang memang sebagian besar di depan layar gitu ya kan. Dan ada berbagai penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa sekitar 2 dari 3 pengguna perangkat digital ini ternyata mengalami satu atau lebih gejala CVS. Dan ini menunjukkan bahwa memang keluhan di mata ini memang sering banget karena penggunaan perangkat digital yang cukup sering yang dialami masyarakat di era digital gitu. Dan keluhan ini biasanya tidak menyebabkan kerusakan mata permanen, tapi bisa mengganggu kenyamanan, konsentrasi, dan produktivitas kerja bila terulang. Nah, nanti kita bahas penyebabnya, gejalanya seperti apa, dan kapan sih sebenarnya harus ke dokter ya, habis yang satu ini.

0: OB request pushbacking sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Sebelum aku 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa aja sih gejalanya dari si computer vision syndrome ini? Biasanya itu mata kamu terasa lelah, terus kering, perih, sampai panas dan ada berpasirnya. Pandangan kabur, jadinya kamu sulit fokus setelah lama menatap layar. Mata merah dan berair, bikin sakit kepala juga. Mata terasa sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda pada sebagian orang, leher bau atau punggung terasa pegal, teman padua. Nah, penyebabnya apa aja? Yang pertama adalah durasi menatap layar kamu terlalu lama. Jadi semakin lama kamu bekerja di depan layar tanpa jeda, semakin besar kemungkinan mata kamu menjadi lelah. Kemudian jarak mata dan layar kamu tidak sesuai. Jadi layar yang terlalu dekat ini atau terlalu jauh ternyata membuat mata kamu bekerja lebih keras untuk fokus. Terus juga ada posisi layar kurang ergonomis, layar yang mungkin terlalu tinggi, terlalu rendah atau tidak sejajar, ini ternyata bisa menyebabkan mata, leher, bahu dan punggung kamu bekerja lebih berat. Kemudian pencahayaan ruangan yang kurang baik, jadi ruangan yang terlalu gelap, terlalu terang itu punya pantulan cahaya pada layar dan membuat cahaya mata kamu cepat lelah. Kemudian ukuran huruf terlalu kecil, jadi tulisan yang kecil ini membuat mata kamu jadi lebih fokus dan memicu sakit kepala atau pandangan yang kabur. Ada gangguan refraksi yang belum dikoreksi juga, kayak mata minus, plus, silinder atau mata tua yang nggak bisa dikoreksi dengan kacamata sesuai untuk dapat memperberat keluhan si sakit mata kamu ini. Kemudian kebiasaan bekerja tanpa istirahat ya. Jadi biasanya ini yang bekerja terus-menerus menggunakan komputer tanpa jeda yang berisiko lebih tinggi mengalami keluhan mata dan otot, apalagi gejala si computer vision syndrome ini. Nah, kapan harus periksa ke dokter? Nanti kita spill habis ini ya, habis ini aku balik ke kamu.

mengkonsumsi garam yang berlebihan. Kaku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

alias computer vision syndrome-nya ini keadaannya seperti apa dan kapan bisa bawa ke dokter gitu ya. Jadi segera periksa ke dokter apabila mata kamu merah tidak membaik, pandangan kabur terus-menerus, nyeri matanya hebat banget, sakit kepalanya berulang dan keluhan tetap muncul meskipun sudah mengurangi penggunaan layar gitu. Cara mencegahnya adalah terapkan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek yang jaraknya 20 kaki alias 6 meter selama 20 detik. Nah, cara ini bisa membuat otot mata kamu jadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan karena fokus gitu terus-menerus di layar gitu ya. Gunakan kacamata sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kamu punya mata minus, plus, silinder atau mata karena usia, gunakan kacamata sesuai hasil periksa dokter ya. Jadi koreksi penglihatan yang tepat dapat membantu mengurangi keluhan saat kamu bekerja di depan layar. Sering berkedip teman pro 2 ya. Jadi saat kamu natap layar, frekuensi berkedip kamu biasanya kan berkurang tuh, jadi matanya mudah kering. Nah, biasakan berkedip secara sadar supaya permukaan mata kamu tetap lembab dan juga nyaman. Atur posisi layar di tempat kerja kamu sekitar 50-70 cm dari mata kamu. Jadi bagian atas monitor sebaiknya sedikit lebih rendah dari tinggi mata kamu. Jadi pandangan mengarah sekitar 15-20 derajat ke bawah. Dan posisi ini bisa membantu mengurangi ketegangan di mata, leher, dan bahu kamu. Gunakan pencahayaan yang nyaman ya. Jadi hindari ruangan yang terlalu terang ataupun terlalu gelap. Kurangi pantulan cahaya di layar kamu dan sesuaikan tingkat kecerahan monitor dengan kondisi ruangan agar mata kamu tidak bekerja terlalu keras. Perbesar ukuran hurufnya, karena kalau misalnya tulisannya terlalu kecil, itu membuat kamu, mata kamu utamanya harus berusaha fokus dan mengatur ukuran dan tampilan layar ini supaya lebih mudah dibaca itu tanpa harus memicingkan mata, bisa jadi mengurangi si beban kerja mata kamu seperti itu ya. Semoga membantu teman PO2, tapi ingat ketika memang sudah mengganggu konsentrasi, sudah mengganggu pekerjaan dan terus menerus, itu sudah harus kamu konsultasikan ke dokter ya. Dan habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu menemani nanti di jam 8 sampai jam 9. So see you there and yes, aku gak pamit, aku bakal muncul lagi. Jadi sabar-sabar ya, nikmatin dulu lagu-lagu enak dari lagu yang udah disiapin sama musisi dari kita.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Semalam 98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa, dua lagu mancanegara, dua lagu Indonesia siap nemenin kamu di hari ini ya. Divotnya dimulai udah bisa sekarang teman Pro 2, untuk kita puterin di jam 8 nanti. So here we go, kita ada J

teman-teman Pro2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.